Allí hukumat tau cimak kanat abinakam bekerman kasina serantas kerak tanam pi hukumat kusist abinakas mayat mayat purintan kerak tak ikhumanakaro kusist enyata kimunat marika cilinaka hukum kusist abin bis kusist kerak nyani hicaku carun terak nyani colita hendo beba mamani kau kusist asketam hisapaha amuyata ha kaisa provinsya toking pacaya kailakan tanip katapi kau kacakan kaptas hal hukumat Mait oi ma kusit abe ke hadina kondori to ketsa kunat sia kista sasin aimar aruta hail abe ukam ukam am sum kolitios sasin ai pasa ke kantana ke kematam

Halo kawan tahu cima kanarut amin akan picikan stasi. Cuka tak pun karahan wa cu akemas patsin ni kuna wiri sukamat karahi dek tasin ya kepana ke sasip kerak pacet kuna pasayam bi kuma kha wali kiraki ukamat ernaht au kipan ernaht anyu kiraki kamach kerak sna ukata kerak khai kuna kul kisitun kisit asitra gejja khani ernaht sna hani yakul kisut kharigis patekham

Halo kamu tahu cima kena tapi nak seperti tan kerak tak ke mana kata kia kerba kasin cuy ya kau sudah kita antar sun kasmar stani sama sti kamu tak khusus tapi nak istilahnya dekat runtah sini pun tak kalah kanda ni 767 08 480 satu keram kai sekretaria ku pakai warna token yang terus anual kemar kecil kau tante tapi tak sih buka tapi pina punya kipas sih kikun hemat suka ampi untuk sini kamu sedang tanya sesina. Bueno, kamu kira-kira

Allò que m'han dit avui tan a grup internacional Amadeus Uxanquis Nakana Warucht Awina Kapa Hisu Kamatsam Upanagaha Warucht Abharaki Ukam Kusist Awina Sam Pumanagana Kusist Abhanaka Matak Walikriam Isnera Pachkusit Awina Kam Halo kamu tuan tuan kami cuma kenal es es kenyang ucapan kamu runt nyanyi asker maki pansasina hisa maku sih tahu mai tahu ya ki kita tak kelakan tanpa cakulia ke Francisca Choke kulia kita Francisca Choke apa penyewa kelakan tanpa ki yang mai tanya muntam pisiwa ke hamunyi kita milik toketa en la cama de un hospital. Halo kamu sih tahu mira amsum sasina kulia ke Francisca kami sih asker maki panarunt atau kerja kusit akhmat perintan kerakiman kusit aja matakim.